Mukulukulu kimene mene kyanguma puto. Mukulukulu kimene mene kyanguma puto. Mshimukano dilo.